akaroga siap balige tarudung laguoti porsea nang manottor ninna nasida attok parmusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bye musike.

siap balige tarudung laguwati persea nang manuktur ninna nasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bye musike.

0: lagi?
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
0: Biarin loh.

0: adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Sumber 3 Lebutar Aja Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Money semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi weekend ya, di tanggal 5 Juli 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Gado-Gado Weekend Request Lagu Sesuka Hati yang bakal menemani dan menghibur Extra Money semuanya selama 4 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti. Oke, dan buat Extra Money semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam seperti biasa, tentunya kita masih tunggu di 0811-648-1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

masyarakat Cijingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta kan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas.

7-8 jam sehari agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Halo masyarakat Cicingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodo amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Yeay, menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, seru nih semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Gado-Gado Weekend Request Lagu Sesuka Hati. Oke, dan dari studio sudah pukul 11 lewat 5 menit melintas, ekstraman ya semuanya. Ini terpantau cuacanya masih redup-redup manja, ekstraman ya. Semoga ini tidak mengurangi semangat kita di hari libur kali ini ya. Dan tetap semangat buat ekstraman ya semuanya yang sedang beraktivitas di hari Minggu. Dan buat yang sedang dalam perjalanan juga tetap hati-hati di jalan dan tetap mengikuti aturan lalu lintas yang ada. Dan buat ekstraman semuanya yang masih bersampai dan setia banget dengerin Radio Ekstra, kali ini Vina mau berbagi kabar nih. Ada kabar dari seputaran Kabupaten Aceh Singkil ya. Akhirnya kita mau bahas ya. Jadi ada tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP dan juga WH. Ini dibantu oleh personel TNI dan Polri. Ini menggelar razia penegakan syariat Islam di wilayah Kecamatan Singkil Utara. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang warga yang diduga menjual minuman keras tradisional jenis tuak ekstramania. Waduh, ini kalau tuak ini kayaknya familiar banget untuk kita di seputaran Kabupaten Aceh Singkil ya. Ini kita bahas dulu ya. Nah, jadi razia ini tuh dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat yang merasa keberadaan lapak penjualan tuak ini udah cukup meresahkan lingkungan sekitar ekstramania. Jadi, petugas langsung turun ke lokasi untuk melakukan patroli dan penindakan. Nah, menariknya, setelah diamankan, penanganan terhadap warga tersebut ini diserahkan kepada pemerintah desa setempat untuk pemberian sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, Satpol PP dan juga WH menyatakan akan tetap mengawal prosesnya agar berjalan sesuai dengan ketentuan. Nah, nih buat ekstramannya semuanya, kejadian kayak gini tuh bisa jadi pengingat banget ya buat kita bahwa menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan itu bukan cuma tugas aparat aja gitu ya, tapi juga tanggung jawab kita bersama tentunya. Kalau ada hal yang dianggap mengganggu keamanan atau ketertiban, sebaiknya kita sampaikan melalui jalur yang tepat agar bisa ditangani sesuai dengan aturan. Jadi jangan juga main hakim sendiri ya, ekstramania. Gak baik juga gitu ya. Dan yang paling penting ya, mari sih buat kita tuh sama-sama menghormati aturan yang berlaku di daerah kita masing-masing gitu ya. Saling menjaga lingkungan, tetap aman, nyaman, dan kondusif tentunya. Karena kalau lingkungan aman, aktivitas masyarakat juga lebih tenang dan harmonis gitu ya. Kita gak takut-takut gitu, ekstramania. Tapi tetap kita ikuti terus informasi terbarunya di hanya di Radio Ekstra FM tentunya. Masih bersama Vina. Oke, dan ini kita mau bacain dulu nih yang udah request melalui chat WhatsApp radio ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang. Ini dengarnya Alwija di Suro. Iya, mau request Bollywood yang judulnya Omahi. Oke, salam-salamnya buat semua fans Ekstra aja. Siap, ditunggu lagunya segera meluncur.

Oke, remaja semuanya yang masih mau bergabung request lagu dan salam-salam, kita masih panjang banget waktunya dan tentunya kita masih tunggu di 08116481048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM. Oke deh kali gitu, tadi sekelas info dari kita ya, dan ini kita langsung break aja sambil dengerin single bagus darinya Arijit Singh, Omahi. Spesial buat Nyalija di Surah dan spesial buat X Romania semuanya, semoga terhibur.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah, peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Oke, keseruan semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 56 menit melintas. Ya, terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstramannya semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang berbeda. Tentunya masih bersama Vina. Oke deh, kali gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan happy weekend ekstramannya semuanya.

Halo masyarakat Cijingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui, ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal doa itu tidak selalu harus memakai bahasa Arab, walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan, sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan, selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum faly'azmil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal. Dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau meringankannya," adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat, yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallama salatahu rafa'a sautahu thumma da'a 'alaihim wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy Allahumma 'alaika bi Quraisy Allahumma 'alaika bi Quraisy." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau mengeraskan suaranya kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali, dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy." Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. Insyaallah, dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkannya. Tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
5: Fire! Fire! Fire!
6: Yeay, menang lagi.
7: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
6: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
7: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
6: Oke Bu, ayo kita membaca.
8: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
9: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang

Harun musim kami bison arong lagu permintaan sian anak rantau alarang aso mal nasida mabigay lagu dangdut atok permusim kami baik kau maju lagu abang ganteng.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mutiara Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan pula haramnya kezaliman kepada kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis kursi ini mengandung faedah yang besar karena berisi pokok-pokok agama, cabang-cabangnya, dan juga adab-adabnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim atau aniaya terhadap dirinya sendiri sebagai tanda kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya kepada para hamba-hambanya, dan mengharamkan pula perbuatan zalim antara sesama makhluknya sehingga tidak ada seorang yang berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian Ibnu Daqiqil Aid dalam syarah hadis Arba'in menyebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan makna firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan pula haramnya kezaliman kepada kalian, adalah tidak sepantasnya bagi Allah Subhanahu wa taala atau tidak layak baginya untuk berbuat zalim. Ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa makna dari hadis ini adalah tidak diperbolehkan bagi seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum orang yang berselisih dengannya kecuali dengan alasan yang benar, dan juga janganlah orang yang dizalimi membalas orang yang menzalimi. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa sebenarnya semua manusia dalam keadaan sesat kecuali orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dan taufiknya, dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat memberikan petunjuk kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Maka tidak selayaknya seorang hamba memohon dan memilih jalan hidayah selain kepada Allah Subhanahu wa taala dan selain petunjuk darinya. Wallahu a'lam.
2: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
3: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
2: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
3: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
2: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
3: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
4: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Motivasi Islami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara amalan yang utama adalah bersedekah. Sebab memang sedekah sangat dianjurkan dan banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaannya, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Namun pendengar, perlu diwaspadai, jangan sampai pahala sedekah yang melimpah menjadi terhapus sia-sia. Apa saja yang menyebabkan pahala sedekah kita terhapus? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 264, yang menceritakan bagaimana amal sedekah kita bisa terhapus begitu saja. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Sebagaimana orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu bagaikan batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat. Lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Pendengar yang berbahagia, di dalam ayat yang baru saja kita simak, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ada tiga perbuatan yang dapat menghapuskan pahala sedekah. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-man, atau menyebut-nyebut pemberian sedekah. Maksudnya adalah menyebut-nyebut pemberian sedekah itu di hadapan orang yang diberi sedekah untuk menunjukkan kelebihan dirinya dibandingkan orang yang diberi sedekah tersebut. Seperti misalkan, si A memberikan sedekah kepada si B. Dia senantiasa menyebut-nyebut sedekah pemberiannya tersebut di hadapan si B. Perbuatan ini mencakup seluruh bentuk sedekah, baik itu sedekah terhadap teman, tetangga, kerabat, maupun sedekah kepada istri dan anak-anaknya. Berkaitan dengan hal ini pendengar, di dalam Sahih Imam Muslim tercantum sebuah hadis yang artinya, ada tiga golongan yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat nanti. Tidak akan Allah lihat dan tidak akan Allah sucikan, serta baginya azab yang pedih. Rasulullah SAW mengulang sebanyak tiga kali. Abu Dzar bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Sabda beliau, al-musbil, yakni lelaki yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, al-mannan, atau orang yang suka menyebut-nyebut sedekah pemberiannya. Kemudian, pedagang yang bersumpah dengan sumpah palsunya. Kemudian yang kedua pendengar, al-adha, atau menyakiti orang yang diberi sedekah. Yakni, bersikap sombong terhadap orang yang diberi sedekah dan menyakitinya dengan kalimat yang menyakitkannya. Atau, dengan sesuatu yang mencela kehormatannya dan merendahkan kemuliaan dan kedudukan orang tersebut. Mungkin bisa saja ada orang yang pertama kali ikhlas bersedekah. Kemudian, di masa mendatangnya, dia berselisih dengan orang yang dia bersedekah, sehingga dia mengungkit-ungkit pemberiannya. Kemudian yang ketiga pendengar, perbuatan riya. Yakni perbuatan seorang hamba yang menampakkan amalnya kepada manusia karena ingin mendapatkan pujian. Jika seseorang riya dalam amalan sedekahnya, maka akan menghapus pahala sedekah tersebut. Bahkan perbuatan riya pendengar, tidak hanya dalam masalah sedekah saja. Riya dapat terjadi pada setiap amal dan akan menghapus pahala amal-amal tersebut. Itulah pendengar, tiga penghapus pahala sedekah yang harusnya kita waspadai. Semoga kita senantiasa istiqomah berada dalam jalan kebenaran dengan terus penuh keikhlasan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juni, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo, tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: kita balik lagi ya, tentunya masih di program Gabut ya, Galau Brutal Brutal Ekstrawan ya. Ya, ini silakan deh ya buat Ekstramania semua yang mungkin malam hari ini mau bergabung. Ini kenapa nih kok suaranya kayaknya kecil banget, atau saya yang agak sedikit budekan ya. Ya oke, okay. Halo, cek. Ya. Ya silakan ya buat yang mau bergabung tong request lagu-lagu dari pop Indo, mancanegara ya, lagu daerah, dangdut ya. Boleh. Kita tunggu di nomor yang sama di 08 11648 1048. Baik, selamat malam buat teman-teman yang mungkin malam hari ini lagi malam Seninan ya. Malam Seninan yang bagaimana Kak Mai? Ya mungkin baru pulang dari aktivitas jauh ya, jalan-jalan, atau pingin di rumah aja rebahan ya bareng keluarga, mageran di kamar nggak ngapa-ngapain. Ya udah, nggak apa-apa, kamu bisa dengerin Radio Kisra FM Ceramahnya semua, dan juga bebas mau cerita apapun di malam hari ini, kita jabanin, kita dengerin, dan kalau bisa kita kasih arahan yang baik gitu ya. Kalau misalnya minta solusi ya, kalau enggak ya udah sih, kita mau gimana lagi gitu. Oke, ada yang gabung nih Ceramahnya. Coba ya sapa dulu penelpon kita, ada siapa di sana. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam Kak.
0: Iya, malam kembali Gabut FM.
1: Ya, kembali Mbak.
0: Iya, gabut banget ya.
1: Iya.
0: Galau brutal ya, gitu. Aduh, kecilin dulu radionya Kak, sorry. Halo Kak.
1: Ya, halo.
0: Iya, ini Karisma kan?
1: Iya Kak.
0: Kira-kira ada yang mau saya bantu gitu Kak, apa? Halo Karisma.
1: Iya, halo. Ya.
0: Ya udahlah, ya udah. Ini kira-kira lagi ngapain nih malam Seninan ini?
1: Lagi duduk aja nih kali, santai nih.
0: Bareng keluarga.
1: Iya, Kak.
0: Beuh, mantap kali kalau bareng keluarga gitu ya. Ya udahlah, Kak. Karisma. Enggak ada yang mau diobrolin. Kak. Kak. Enggak ada yang mau diobrolin. Gak ada ya?
1: Gak ada Kak.
0: Kenapa gak ada? Ada kek gitu. Maksa banget lagi ya. Yaudah, lagunya mau lagu apa nih Kak?
1: Oh iya Kak, Bang putranya udah diundang Kak. Dia mau lagi nikah nanti Kamis ini.
0: Tadi ditanya ada yang mau diobrolin, katanya gak ada.
1: Iya, ini cuma nanya itu
0: cuman
1: Kak.
0: Oh, cuma mau nanya itu. Hari iya. Kamis ya? Hari Kamis? Itu tanggal berapa ya? Hari Kamis tanggal 8.
1: Iya Kak.
0: Iya gak sih? Antara 8 atau 9 lah itu ya.
1: Iya.
0: Ya udah sih, kami udah dikabarin, cuman belum tahu kepastiannya. Nanti mungkin nanti Radio Extra insya Allah bakalan hadir. Tunggu aja. Iya, kenapa emang?
1: Aku kemarin diundangnya juga Kak.
0: Ah, tapi gitu.
1: Gimana ya Kak?
0: Ah?
1: Gimana ya Kak? Sudah juga kalau udah berkeluarga kan?
0: Ah, ya diajak dong suaminya.
1: Iya, tapi gimana ya? Soalnya ada lagi apa? Ada lagi kerjaan ini Kak.
0: Berarti nggak bisa gitu.
1: Iya.
0: Ya udah kalau gitu minta maaf keluarga aja sama Bang Putra, bahwasanya nggak bisa hadir mungkin nanti di acara pernikahannya gitu ya.
1: Iya Kak.
0: Ya udah, ini mau minta.
1: Soalnya kalau kita pergi kan tanpa diizin suami kan nggak bisa pergi.
0: Iya benar, kalau emang nggak diizin nggak boleh pergi gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin juga Bang Putra memaklumi dan juga memahami itu gitu ya.
1: Iya Kak.
0: Ya udah, ini kira-kira mau diputerin lagu apa nih?
1: Bisa mau minta lagu Perceraian Lara Kak, tapi nada wanita ya Kak.
0: Perceraian Lara nada wanita ya?
1: Iya Kak.
0: Kalau nada cowok emang nggak dapet?
1: Enggak, ada juga nada wanita.
0: Oh, Mau request
1: karaokean
0: ya? Ya udah. Perceraian Lara salam buat siapa?
1: Soalnya yang pertama buat Kak Meida, semoga semoga sehat-sehat selalu, banyak umurnya, murah rezekinya. Terus baru keluarga Kak Meida pun sehat juga ya.
0: Amin.
1: Baru Bang Putra tadi, semoga sukses nanti pernikahannya dan selamat dan sukses pernikahannya. Semoga sakinah mawaddah warahmah.
0: Oke. Terus udah gitu aja.
1: Baru Kak Mutia. Kak Sinta. Baru Kak Pak Tepos. Enggak ingatlah satu. Enggak ingatlah semuanya Kak.
0: Pokoknya buat ya. Semuanya ya.
1: Ya Kak, semoga buka kakak sehat selalu ya, banyak umurnya, jangan lupa makan ya kak ya.
0: Siap. Ya kak, makasih Kak Risma.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kak Risma di seputaran Sultan Daulat ya, minta lagu darinya perceraian. Pecahnya. Agak susah ya ngomongnya perceraian Lara nada wanita gitu, macam kayak lagi mau karaoke, mau minta nada wanitanya ya. Terus tadi juga bilang nih katanya minta maaf juga buat Nyoman Putra, mungkin beliau enggak bisa hadir, minta maaf sekeluarga gitu. Ya, tolong dimaklumi dan juga dipahamin ya, karena mungkin ya ada lain hal, ada sesuatu hal yang memang agak berat nih kalau misalnya masuk aja. Kalau misalnya memang enggak diizinin gitu untuk berpergian ya. Apalagi kan Bang Putra juga nantinya bakal menjadi seorang suami, pasti bakalan tahu dong gitu, bakalan ngerti alasan kenapa si suaminya enggak ngizinin. Gitulah ya. Tapi ya gitulah ya. Oke, silakan ini buat yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08116481.

0: Dan coba siapa lagi ada siapa?
1: Halo, selamat malam Gabut FM.
2: Waalaikumsalam, selamat malam kembali Kak.
1: Iya, ada Bang Har ternyata di seputaran Kampung Rani. Kabarnya bagaimana? Sehat Bang Har?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah kalau begitu. Terus lagi ngapain? Bagaimana dengan kondisi hatinya? Apakah masih resah dan gelisah?
2: Kalau hati sih kurangnya dibawa santai.
1: Bawa santai ya, kalau hati ya.
2: Iya, supaya nyaman Kak.
1: Yang lainnya aman ya.
2: Iya.
1: Beuh, mantap kali. Tumben ini.
2: Kantong nyaman.
1: Aman. Iya, mantap. Biasa kantongnya juga lagi resah banget ya, tapi sekarang alhamdulillah lagi aman. Posisinya masih terkendali ya, cuman perasaan hati yang lagi agak sedikit problem.
2: Iya.
1: Ya, enggak apa-apa, Bang. Kalau kata orang nih, Bang, kalau masalah hati lagi bermasalah, yang penting duit banyak, itu aman aja, Bang. Kalau kata orang.
2: Bagian orang.
1: Iya, kalau kata Abang sendiri bagaimana? Apakah sama atau tidak?
2: Itu harus 50-50
1: ya. 50-50 ya. Gitu. Berarti harus sama aja,
2: tidak
1: sesuai.
2: Enggak semua materi itu membuat nyaman, Kak.
1: Enggak semua ya.
2: Iya.
1: Oke, berarti enggak semuanya tentang uang itu bisa membuat kita bahagia. Ternyata kita juga butuh pendamping hidup ya, biar semakin lengkap hidup ini. Begitu kira-kira?
2: Iya, betul, Kak.
1: Aduh.
2: Tapi ada yang mau saya sampaikan.
1: Apa tuh?
2: Ya, gini. Jadi teringat waktu acara Bang Davi semalam, betulnya saya mau naik kan?
1: Bang Davi?
2: Iya.
1: Bang Davi acara apa ya?
2: Biasa kalau dalam rangka apa namanya itu, kalau Bang Davi niar.
1: Gitu, iya. Kenapa?
2: Jadi kebetulan, nah ini mau ada saya ucapkan satu hal gitu kan? Makasih banyak buat Mutia yang udah memperingatkan ulang tahun saya gitu.
1: Lagi ulang tahun tuh. Terus?
2: Enggak. Berapa hari lagi? Dua hari lagi sih.
1: Berarti di tanggal 7 dong.
2: Iya.
1: Terus?
2: Biasanya saya lupa juga aku
1: Tapi kan ya bersyukur dong Bang, ada yang ngingetin hari jadi kita, hari lahir kita, yang mungkin kadang kitanya hari besok aja kita nggak ingat gitu ya.
2: Iya.
1: Iya, peduli dong dia.
2: Berkat cuman kami bersamaan di saat ulang tahun itu.
1: Oh, persamaan tanggalnya dan bulannya.
2: Iya. Sementara berbeda sih.
1: Iya. Berarti secara yang membuat kami, dia ingat itu karena 9
2: tahun atau 8 tahun gitu.
1: Jauh juga ya Bang.
2: Nah.
1: Iya, gak apa-apa sih. Karena jodoh itu gak mengukur dari berapa usia kamu, tapi berapa cintanya kamu gitu.
2: Gak nebak.
1: Gak tebak-tebak ini. Tapi buah manggis sudah ketebak dia berapa isi.
2: Jangan bohong, ini publik loh.
1: Oh gitu, ya pas kebetulan aja nya, ya kan, kebetulan ternyata gitu. Tapi Bang, kalau menurut aku sih oke gitu ya. Bagus kan, hal-hal yang mungkin menurut Abang nggak pernah diingetin sama seseorang ada yang ingetin gitu.
2: Memang dia orang spesial kan.
1: Bah, kalau ngomongin orang-orang yang spesial ini memang berat ya Bang, kayaknya spesial banget.
2: Jarang loh orang gitu. Peringatkan kayak gitu.
1: Jarang ya?
2: Iya. Jujur, bisa saya gagal. Barusan kali ini lah.
1: Ada yang ingat ya?
2: Ya, yang mengingatkan.
1: Ya, bagus dong. Berarti mungkin juga sih karena memang hari lahirnya Abang sama Kak itu kan sama. Jadi itu yang membuat dia ingat juga gitu. Jadi apa salahnya dia juga mengingatkan untuk semoga Abang panjang umur, sehat selalu, kayak gitu lah.
2: Ya, benar, Kak.
1: Ya kan?
2: Iya.
1: Ya, tapi ya udahlah. Syukurin sudah ketemu sama kakak itu. Siapa sih namanya, Mutia ya?
2: Iya.
1: Oke lah, ya udah.
2: Cuman jarang ketemu sih, cuma di radio doang.
1: Ya ajak dong ketemu Bang. Gimana sih kalau emang mau diseriusin itu ajak ketemuan, diseriusin, bagus-bagus.
2: Nggak boleh, Pak.
1: Loh, jadi masa...
2: dengan pekerjaan.
1: Loh.
2: Orang perantau.
1: Nah, ini nih yang nggak bolehnya. Kalau misalnya mau ada harapan yang lebih dari seseorang, berarti dari kitanya dulu ini, Bang. Jangan cuma berharap dari angin. Itu kalau yang berharap dari angin doang, nggak dapat nanti yang ada masuk angin dong, kembung.
2: Emang jujur sih, ya, mengenai kakak.
1: Iya.
2: Tapi kan namanya hidup ini kan perlu kerja, perlu makan.
1: Bang, yang jadi pertanyaannya kan gak mungkin tiap hari kalian ketemu, Bang. Gak mungkin tiap hari kalian ketemu ada fase di mana abang itu lagi gak sibuk, terus juga si kakak juga lagi gak sibuk, kan bisa ketemu, bisa ya cocokologi lah kalau dibilang. Kalau emang cocok kita lanjut, kalau tidak ya sudah begitu loh, Bang.
2: Ya, apabila dia menerima apa adanya, yang kita sangsikan ada apa ini.
1: Ya itu loh,
2: bukan memabok.
1: Ya itu yang jadi ditakutkan kan. Kalau cuman buat nyaman di udara doang, sama aja nihil gitu. Kita loh butuh yang ini, yang nyata, yang real. Cuman gitu, bukan yang fake. Perbedaan
2: jauh ini sih yang membuatnya.
1: Apanya yang jauh, Bang?
2: Mungkin dari jiwa.
1: Gitu ya.
2: Nah, kadang kan orang pikir juga sih.
1: Tapi kalau belum dicoba, bagaimana kita mau tahu, ya, Bang?
2: Mungkin itu akibat gagal, Kak.
1: Ya, karena belum dicoba kan, makanya ada gagal duluan sih.
2: Ya, kebanyakan gini, Kak. Para orang yang trauma, ingin mengulangi, pasti ia tidak. Itu aja kesimpulannya.
1: Iya, cuman
2: takut ya, gitu, rasa takut.
1: Gini sih, Bang, kalau misalnya cuman yang kita patokkan itu ketakut, ya kan? Ya, sampai nanti-nanti bakalan takut terus gitu. Kita kan nggak tahu nanti gimana kedepannya. Kalau misalnya memang begitu kian tidak pun atau berjodoh pun, ya memang itu sudah yang Allah kasih gitu. Kalau tidak, ya berarti kalian masih bisa berteman, begitu.
2: Ya, Kak, perdurasi mungkin itu aku lagi nelpon, mudah-mudahan dia nelpon juga.
1: Oke, siap. Mungkin kalaupun kakak itu yang nelpon, gak mau dia bahas jauh-jauh, Bang. Katanya nanti gak enak kalau di udara, kayak gitu lah ya.
2: Oh iya.
1: Yaudah lah.
2: Lagunya gini aja, Kak. Ini bukan mata-mata.
1: Untuk bawah pula ya.
2: Judulnya, aku gak paham. Cuman, lagunya dulu pernah ada... Rinta.
1: Oke, luka di sini ya.
2: Pernah ada sayang.
1: Siap, nanti kita puterin. Salamnya buat siapa aja, Bang?
2: Nah, salam-salamnya buat Risma Pagi. Nah, buat Putra. Semoga keluar dengan sakinah warahmah.
1: Mawadah warahmah.
2: Nah, iya. Nah, buat Mutia. Selamat ulang tahun di tanggal 7 ini. Buat selalu panjang umur lagi tuh gitu kan, Kak. Buat kakak, buat selalu Kak Tepo. Ya sama ini kelirkan ekstra lah mulai dari A sampai Z. Nah, yang gak bisa disebutin karena itu durasi. Ya, selalu ya, Kak.
1: Oke, Abang juga saya selalu ya, Bang.
2: Iya.
1: Ya, terima kasih.
2: Kalau pulang yang lurus-lurus saja, Kak, ya.
1: Siap, siap, siap.
2: Enggak nabrak kok orang sekitar.
1: Iya, toh nanti kalau nabrak bisa ngerem kan.
2: Jangan sempat enggak terjadi, Kak.
1: Jangan sempat enggak terjadi jatuhnya gitu maksudnya, nabraknya.
2: Bukan loh, Kak. Ini kakak ini kan sensitif ya.
1: Jadi yang mana ini, jangan sempat nggak terjadi katanya pula ya. Berdoa pula ya kan, untuk aku bisa cepat terjadi gitu. Ngeri lah, ngeri.
2: Ah, itu lah, cepat kalian ambil kesimpulan. Udahlah, Kak.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, penelpon kedua kita dari warga mana tuh? Kampung Kerani ya, Bang Har, minta lagu darinya. Luka di sini ungu katanya. Ya udah, nanti kita puterin itu lagu spesial buatnya Bang Putra ya.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Oke, okay, kita balik lagi ya tentunya masih di program Gabot FM Extramania semua dan masih bareng Kak Maida dan juga di studio sudah pukul 22.33 menit melintas. Ya, sekitar setengah jaman lagi deh waktu Maida untuk menghibur Extramania semua. Jadi buat yang masih mau bergabung silakan. Kita tunggu di nomor yang sama di 08116481048. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam kembali. Ada Pak Nosa ya.
1: Oh iya, ini Nosa Banka, beliau Bang Kak ya.
0: Kabarnya gimana nih Pak Nosa?
1: Alhamdulillah Kak, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Terus gimana cuaca di sana Pak, cerah?
1: Alhamdulillah ini udah mulai cerah, tapi tadinya ada juga mendung-mendung gerimis, tapi ini udah mulai cerah.
0: Oke, kalau gitu langsung aja mau minta lagu apa nih Pak?
1: Bisa diputar lagi hitam cowok penyanyinya Cerenara.
0: Aduh, tadi udah lagu dari yang versi perempuan Pak, jadi nggak bisa lagi diminta dengan versi cowoknya Pak. Gimana tuh, boleh diganti mungkin sama lagu yang lain?
1: Kita ganti aja Kak. Ini aja nanti rapi perwasih antara benci dan rindu.
0: Okay, soalnya buat siapa Pak?
1: Salam-salamnya buatnya Kak Maida, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada juga Abangku Sihar Kampung Kerani, selamat ulang tahun, beserta Kak Mutia juga seorang pelaga.
0: Terus?
1: Terus ada Risma tadi. Makasih Risma, udah mintakan lagu Ipang, kesukaanku juga itu. Biarpun cewek penyanyinya. Terus berpakai pos, Pak Salam, ada Andre Tumanggar, ada juga Rendi, Bernaya Kuaritim Kuambi, Jati Selatan, mudah-mudahan sehat selalu di sana.
0: Amin.
1: Buat semua-semua Kak E, makasih banyak ya Kak.
0: Siapa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Nosa di seputaran Lacey Ground, minta lagu darinya Ratih Purwasi antara benci dan rindu. Oke, dan nanti lagunya bakalan Maida puterin spesial buatnya Pak Nosa. Dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048.

yang jantung lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan sapu tangan. Kita bercerita tentang laut biru, di sana tumbuhan dan ini.

pagi Romania ya, dan ini sudah waktunya Meda pamit ya dari ruang dengar Romania semua, karena di studio sudah pukul 22:56 melintas ya. Insyaallah besok mengudara lagi deh ya, di jam dan juga di program yang berbeda. Jadi buat Nyai Romania semua yang mungkin malam hari ini lagi di perjalanan, tetap berhati-hati. Buat yang mau istirahat silakan istirahat, dan juga punya kamu yang masih pingin sendiri mager sambil ngopi, ya sudah, nikmatin kesendirian kamu Romania. Ya udahlah ya, Meda pamit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Halo masyarakat Cicingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah, peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat,